0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tios rechri sardes, chatzibah, hewakubi heare, chikori wukub rushlabalbi dios luk, eri wukub chimin, tiinwet amri achak, di adhejas at kasdik, kategut di at at kaminak. Chatk hasta hok, chayau chok abri ak aslemal, y tu karinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, manshireptach chesi balak noginak chuwach rinu dios. Chnatach chavech hasuk amikri tzik shamano, chakoloba pari awanima y chak esha awi. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inje hasun ela om, kategori. Man kaweta maktari ri kahbal, areta chiki pena pawiri at. Katekut, parisar de seko ejokuna wechri at, che man kisho olobisam tari katsiak. Di eare kibinari wuk in, fruk sap katsiak, rumal che isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtaklatsiak, erubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. Kin ala hisah nari riubi chuachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata beh bari tzirche kubihri ushlap shel, shkechri e komontios. Chechri angel rechri komontios rechri Filadelfia, chats ibah. Hewa kubihri hunche tios la humantahik, risakalah tzir, rikori uwali balri David ruk, we kuhakri are. Mankota hun ktsapinik, ewe kutsapihri are, mankota hun khakovik. Ri inwet amri achak, henakutri inshin khakchawach hunuchiha, mankota hun kkovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubirre achok ap kolik, shakolri nutzir, e manshavetzelahta uachri nubi. Chawilampe, kimbanache ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Di in kip man nari. Che di eare ke kishuka ba na kip chuachri awakan at. Arech ketamach che di in atin loopem. Rumadre che di at akolomri nutzich che rech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash che kbenari pubiro nohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohel divinak rechru wachuleu. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak kelapanu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori. Chi kasih wiri. Mankelta chi ulok ekinzi bah nari chuachri ubirinu dios. Eriubiri utinimitrinu dios. Rikak Jerusalem che kakahu lok chikak chiruk u lokri dios. Shokuhe kintzibak chuachri kak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabeh mawe tzih kubihri ushlap shel chkech di ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Hewa kubihri areche are amen. Rihun che suk alahu mantahik. Rikasih ilinel rech. Tinabechu wacharetakchiri dios, shu isah shu tikri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shu tah, e man at mikin tah. Weta at shu, on weta at mikin, henak ut, rumal rech riat, at sakali loch, e man at mikin tah, e man at shu tah. Riin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachomah, kamikri riin inkinom. In inomarina, pronohel tzakatwuk, mankota hun hasuwach krahwuk. Kategori, riat man kawiltah, cheri at, at hun shuya lahwinak, at me ba, at moi, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech, chalo o ba pari awachochri utzalah kanpwak, rik atisam pari ak arechri at, kat inomarik. Chalokori sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalokohun utzalahkuna balrech wokoch.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sak ukikel, makotahun kowininakche ukunashik. Kibukok chirih de Jesús, ekucha pre uchi ratziak, echi shakbik takir ukikel. Katekuri de Jesús kubik.
2: Hachin shinuchapri in.
1: Rumalche konohel kikbik, chema earetah, ri Pedro kubik.
3: Achtik, ribinak kat kipitzek.
1: Katekuri de Jesús kubik.
2: Kohun shin chapovik, rumalche hun chukab shelu biwuk ri in.
1: Jerikut, kriloche shask chobik rumal de Jesús, ri ishok peruk birbitem, katekuri. Kumehri chorrakan ekuya obishik chkiwach konohel rewinak hasche shuchapo riare, katekuri shakbi ishkunatahik. Riare kubir chrech rishok.
2: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
1: Tahinna kubir wetzihri, arechik pehun winak parirachoch ulok rinim winak rech riukolbal, katekuri kubir.
3: Riam yal chanim rish kamik, macho harisachik riachtir.
1: Katek utri Jesús shuto kubir chrech.
2: Mashi bihawib, shakchat kohonok, katekuri rearek kol tahnari.
1: Kpechoha, katekuri mankotahun kokruk, shouirri Pedro, Rishuan, eri Santiago, eri unan eutatriali. Konohel riunak, kkokeh, kkis kikush rumal rech riare. Katekuri ri Jesús kubir.
2: Mishok ik, reare man kaminakta. Riare shakwarinak.
1: Kitseh huwach riare, rumadreshche ketam che riare kaminakchik. Tekuri, riare kuchepukoh che riokab, ko kuchabeh e kubih chrech riare.
2: Ali, chatwali hok.
1: Rirushlabal ketselehik, katekuri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kshibih ki. Katekuri, Ktakanik arechman kikbih tari hastakri.
4: Lucas capítulo 9.
1: Keuzikihri ekablahuj, kuya kichokab, ejun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi runohel yabil arech kekunanik. Katekuri, keutekbik arech kekibih rirahawibal ri Dios, e arech kekunanik. Katekuri kubih chkech.
2: Komik amubik rech ri ibe. Mikamu bi ichami, mikamu bi ikostar, mikamu bi iwa, mikamu bi ipuak, shokuhe, mankemta iwatsiak chihuhunal. Aretakchi kishok pahunha, chishkanah kanchila. Chikate kurika kishbek, we mankishkula shiktah, arechi kishelulok parihuntinimitri, chitota kanri opoklak ochechri wakan, kutbal recheche has atbalzik pubi.
1: Quebec. Kisuteh ronoher taktinamit, kiyao bishikri utsalachzir eke kunanik. Ri Herodes che areri atbalzir, kretamah wehastakri. Katekuri mayibark kanahik. Rumalche eko juhun kikibir. Areri juan kastahulok chikishori eke manakib. Eko juhun chik chikikbir.
3: Areri Elias talehulok.
1: Katekuri ri Herodes kubir.
5: Rishuan. Enshint an holom, hachink uririare, chechkibish wehastak puwiri.
1: Katekuri krah krilu wach riare. Aretachi ketsali holokri etakonelab, kikbir chrech riare ronohel rishkibano. Tekuri riare keuk amubi riare ruk shbenach, nakach chrech huntinamit cheubi betsaida. Katekuri riunak shikuch obo weri, eshebe obi chrich riare. Riare keukulah. Katekuri kuya obishik rirahawibal ri Dios chkech, eke ukunah rirahawashik kikunatahik. Kikah rikih, keperi ekablahuk ekikbih chrech.
3: Chi ahacha ubik lewinak, arech kibe patak rinim chutin tinamit, chi ikonakah, arech kikirikna kikolibal, ekiwa patak riha, riuh, uhko pahun sinalik kolibal.
1: Katekuri riare kubih chkech.
2: Che itzuku ma'ri ish.
1: Rie arek kitzalih huwach riutzih kikbih.
6: Riuh mankota wakuk, shuwi kokuk.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Takawech kugri ishokib chekech nim chutin, shakamisas chechri areri juna alah chomalah wakash. Katekuriri utat kubichrech, riat nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel hastak chivechri in, shokuhe avechri at. Katekut, rahawshik che shimban hun nimak ih, shinwah kukikotik, rumal cheri achak che kaminak, shkastahulok, riare sachinak, kategori shrikitahik.
2: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich kechri eutihoshelab.
1: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri inomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusik ihri upataninel. Teguri kubich chrech. Hasri kintok bich chavechri at. Chak amari ihri achak chnuach. Rumal che mankuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi, hasku kimanwa, rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu, mankota chin nuchuqab. Lakin man inahmolonel, kinok chiutayik nurahil, riin kink ishik. Chobitahu mal hasri kimban na, arecharetakchi kinasa shubi pawe nuchak, ekoho hun kinkik ulah parikachoch. Que usikihri ea chihab che koki kasrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropari a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz i batalikri a kas. Chat tuyulok. Aninak chats i bah kawinak lahuh. Kateguri. Kubih chrechri hunchik. Riat. Joropa a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal triko. Kubih chech, chak amari wuhawi tzibatalik riakas. Kategori chak tzibahumuch. Riahaw nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kastig utz shuban che uchomashik ri shubano. Riaral kual ri wachulew aresiblak utz chinan uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri eral kual ri saqil. Riin kimbih chiwech. Chikyari sah ri ee wachil ruk ri mansuk puaktak. Arech. Arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsrugri shahubik, shokuhe utsri rugri sibalahnim. Hachin itzel rugri shahubik, shokuhe itzel ri rugri sibalahnim. Weri ish itzel rugri mansuk takpwak, hachin kukuba uku shrichivih puwiri utsalah takhastak. Weri ish, man ish kubal kushtak rugri khastak che man iwechtak, Hachin kia uvri chivechri hastak iwechri ish? Mankota hun ah pataninel kkowinche kpataneshi kekeb ahawab. Rumal chi kutsakkan hun ri, kateguri kulok ahri ri hun chik. On kuyut narib ruk hun, teguri kushtukhri ri hun chik. Mankish kowin tak kipatanihri Dios, ekipatanihri puak.
2: Ri e fariseo chek kilok ahri puak, tahin kikitab wetzikhri, kateguri Ketzebeh wachriare, kategori kubich chkech.
1: Riish kikutibib jehas ish uts chikwachri winak, kategori ri Dios ret am, kuchob wachri wanima, rumal cheri hikom chikwachri winak, kretzelah wachri Dios. Ripishab eri e ashal taki utsihri Dios, kopanik chi ruk rishwan, chila kamahtah upetiku lokri rahayubal ri Dios. Kategori konohel ruk chokab kahke okik. Areman kashta u kashikri wachu lew, erikah chubach chek tzak hun utort ikri tzib. Riachi cheku hachu bikri rishokil, kategori kkuli ruk hun chik, kokri parimak ruk ishok. Hunachi chek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal li rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inoma chi ko utsalah takratziak. Kategori ronohel ikkuban utsalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, koyol chunakahri uchi rachoch, ronoheli utzumal tahin kriyik. Si balak krah knocheri hastak chek tzakulok chusheri umeshari inomachi. Kategori keperi tzik kirkari utzumal. Rimebak kamik. Kategori kkamu bikumali e angel erechri Dios pari ukolibalri Abraham. Shokuhe.